fakulera imajinya au inga kwenja redo jilamba na inga intra se ikara tobe ya toa metra baje mabua mabu badi baru mpede kwa fia juu.

ki debe niki masan nungkafi niki sa kashluf dongo sa bongoro sa tukude sa kaiskal jarwa sa hami sa kaina niki sa kaiskali bariami gurnaida sa mulgu sa magawitura sa kaiskal telme kumi ki debe nungkafi niki sa kaiskali kal mulsu kumi gendra ngoloni niki sa kaiskali gelengdenga sa mokorom na yan marki gidi sami dona kigi debe ni gisa ngafka nga defi masan na kha ni gisa lop nun kafi kha ni sa soji ngulona soji nun kafi fi masan de devantiga kha en kalonga lgi jala para fi nakat nan jam ga dom ga en mi jam ku jop ga en gudum ga en telem ga es ga en so ga dan delen chochi ga en ga kulo kam ga en mi top sa di krak ma fidel ga en hen gudum hat wilin ga en mi abiel be rene kha en sa mangom yam la vet ke min jim tan be maji roger ke ni ko man delen la min nano chabru mol ko vi lo vin dia so mazan ligi jwe ki de lo mbar balam ka ya la on vle bur ma ga fo ma fidel ka re tolam go ba bay li la ko na do pada to mona lo pada.

Tani jamina radu mungano mbas marichati yamana onama. Kram yin pun karge ngwa tegan timasar pun tuwa yam bana utili tiengena basar pupum badik tuwa yam karge mai. Ami kangra sunda aya amir fana fidi mai. Dapsa de granga fidel nisame pretiella azuk gomam yamana abyan bayrene. Jim Taurojia Kagi and Rali Kramram de Lo Magaranam go, my Bloruanda Magarani Credit San Fili, with the Gamba Funbalayam, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Jang, Kita pafurira makaya sungka pahum punya tu nupumu kau ini nate uti tu halak ini gawat di fakta makara kau kaya. Iya, hari macam piang tidak mekau luar ini umum sal mampir kita hamba antai pun mampasan jisu furira hong agerahua.

Man, kemelsek syukran. Dok mikron ti ron si omon se omari dri sumar nani jamena, kemelsek kam tot kiti, katek bindala, Lionel Monsarne, Lionel Nomengar, kor kesek jeng, jingam rasila fia kogi kogi sengen saram, cuman failar zo beseda bedaya kumra. Kami teknik.

0: la merci la fiak tadiro solte anel mbisi rojit la way radio diffusion nationale tchadienne kembe bok tchat ndamena merci la fiak malangsi sina anel mbisi de rojit la voilà donc aklo asko ke katmo muhammad ceci que ta sararin umar idriss umar wasisi made nyal wad bola ma ceci ngan bagas yakut soma mon made ceci tadiro solte bola irin mamda yakad siwa Mamad si pawore mbangi gota mamte dambere ya sigi akade si mbangi songan ge do te ikut so mena bisit na jigo dobe go na jigo dobe te tama tambere ya si mbangi mitas na bay baynya kadam ramad si guto ge kuntum kinda ka kad si ya woi ba ni ni mata di ni ke chobwe gabriel ni ne ke zainab ali yunus ni ke ko mata bay yusuf abdurrahman mahamat ba ni ni mata na undum kada ga dun si awi regisseur d'antenne ni ke asan ali fa micro bay lionel nomengar merci pa ke tak la guerre jawine kum jekete
1: Tumba jere tajera, turu bonya ba.
2: Mama, we are going to go to Togo.